Akumbaya, Moren, Akumbaya, Balanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Balanda, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Balanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Balanda, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Balanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Balanda, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Balanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Balanda, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Balanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Balanda,